0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, it's finally time for kita ngebooster semangat kamu di pagi hari ini, Rockstar.
2: Yes.
1: Dan untuk kamu yang Jumat ini berangkat kemanapun, hati-hati di jalan, Rockstar.
2: Yes.
1: Dan gak tahu ya, ini Mami Jane udah berangkat atau belum, atau di rumah.
2: Mungkin
1: ini,
2: lagi prepare juga, yes, ya.
1: Ini udah request lagu aja, dua lagu ya. Sebentar ini langsung kita puterin, ada David Guetta with Shut Me Down. Satu lagi, Enrique Iglesias, Finally Found You. Oke, siap-siap kita.
2: Kalau udah Mami Jane yang request lagu ya, itu tuh lagunya pasti udah yang buat semangat dan benar-benar ngebooster pagi hari.
1: Untuk party-party.
2: Iya. Makanya ini Mami Jane adalah mami yang beda dari mami-mami yang lain.
1: Yes, yes. Dan kalau apa namanya?
2: Apa tuh?
1: Kalau istilahnya kalau Mami Jane, ada juga Kak Ilma yang ada request. Nina ya. Nina, nah, karena hari ini nganterin Nai-Nai ke daycare biasanya.
2: Iya, hati-hati di jalan, Kak Ilma. Dan pastinya Rockstar di booster kali ini kita bakal ngebahas seputar relationship. Karena ini adalah hari Jumat ya.
1: Oh gitu.
2: Ya kenapa hari Jumat?
1: Jumat kita, cinta.
2: Jumat cinta, okay. Karena besoknya kan pasti orang sudah berpikir akan bertemu dengan pasangan-pasangan mereka.
1: Oh, saatnya liburan besok,
2: iya,
1: ya Rockstar. Khusus untuk kamu yang libur tapi kalau yang misalnya masih kerja ya sudah lah Rockstar, semangat bekerja.
2: Ngelus dada aja, ngelus dada kayak aku.
1: Oh gitu.
2: Aku memang besok libur tapi pasangannya belum ada.
1: Oh gitu. Acah?
2: Acah?
1: Ini katanya belum punya pasangan. Kamu enggak ada teman?
3: Japri aja.
1: Oh, Japri ya, Japri.
2: Makasih ya, Bro. Ini sop gua banget nih.
1: Yes, yes. Dan kali ini Rockstar, kita bakal ngebahas sebuah topik yang seru, suara yang sering kita alamin di dunia percintaan. Mungkin yang sekarang masih pacaran atau mungkin buat lo Rockstar yang
2: PDKT
1: udah
2: gitu ya,
1: menikah
2: kan?
1: Gitu ya. Lo setuju atau enggak sih sebenarnya kalau hubungan tanpa konflik itu tandanya bahaya?
2: Iya. Soalnya ada penelitiannya.
1: Gimana tuh?
2: Jadi kita nanti kita bahas.
1: Kita bahas nanti ya.
2: Jadi pokoknya kita tidak hanya memberitahu kayak hal-hal yang tidak berdasar. Kita pasti ngasih tahu yang berdasar ya.
1: Yes, yes.
2: Soalnya hidup ini harus punya pegangan dan dasar.
1: Pegangan. Betul, betul.
2: Salah satunya apa? Duit.
1: Oh, duit. Oh, balik lagi duit, Rockstar. Emang duit itu yang paling penting sebenarnya.
2: Iya.
1: Dan kalau ngomongin tentang topik ini, Rockstar, gue sebenarnya enggak setuju.
2: Kenapa?
1: Misalnya tengah-tengah ya, misalnya.
2: Kenapa?
1: Misalnya karena kalau semisal hubungan kita enggak ada masalah, untuk apa dibuatin ada masalah gitu? Untuk apa kita selalu nyari-nyari masalah untuk berantem? Tapi ketika emang kita bisa untuk keep relationship itu dengan kondisi yang bagus, kondisi yang sehat, ya udah berarti aman. Kalau aku sendiri biasanya kalau emang ada dirasa hal yang enggak cocok di antara aku dan pacarku, biasanya kita bukan berantem tapi lebih ke ngobrol langsung. Jadi bukan lebih ke silent treatment or something, tapi lebih ke emang ya udah kita ngobrol kenapa kemarin semacam tanpa itu dibuat sebuah konflik gitu. Tapi emang lebih ke dibuat semacam diskusi. Kalau diskusi gitu, Rockstar.
2: Nah, kalau aku beda sendiri nih, Rockstar. Karena menurut aku tuh setuju. Jadi aku gak di tengah-tengah, aku setuju.
1: Oh gitu.
2: Karena menurutku tuh kayak hubungan itu tuh memang butuh yang namanya konflik ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau kita gak punya konflik, kita gak pernah tahu nih orang cara penyelesaian masalahnya gimana. Atau mungkin ada tipe kalau orang yang mendem-mendem, ya tiba-tiba pegangannya tuh udah ada 10 di belakang. Kan takut ya.
1: Yes,
2: gitu.
1: Yes, betul.
2: Jadi itu versi kita berdua nih, Rockstar. Dan sekarang kita mau tanyain kamu, setuju atau enggak hubungan tanpa konflik itu tanda bahaya.
1: Yes.
2: Kamu
1: bisa
2: sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa juga via Instagram kita di @rockinlove.bali. Pastinya ada Acha di sini yang akan bacain semua requestan kamu. Dan langsung kita puterin ya, Rockstar. Ditunggu
4: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: At Yes Rockstar, pastinya kamu hebat banget karena sudah selalu berjuang di fase terendah kamu mungkin, titik terendah kamu, tapi kamu tetap selalu berjuang untuk selalu bisa berjalan, untuk selalu melangkah.
1: Semangat
0: dan
1: buat kamu para pejuang-pejuang kehidupan ya.
0: Dan untuk apapun yang kamu kerjakan sekarang Rockstar, semoga dilancarkan ya.
1: Amin.
0: Harapan kita adalah seperti itu. Dan ini adalah sebuah tempat yang bisa menjadi untuk stress release kamu mungkin Rockstar, atau mungkin tempat kamu untuk bisa bertamu dengan orang-orang yang sesuai dengan hobi yang kamu punya gitu.
1: Apa tuh? Coba.
0: Jadi pas banget untuk lo yang suka rock, Rockstar, skateboard, dan juga pastinya sesuai yang udah gua sebutin barusan, suka ngumpul bareng most creative person in Bali, ini waktunya buat kamu wajib datang ke Skate Rock Festival 2026. Jadi ini di Jumat 19 Juni 2026, which is hari ini Rockstar udah bisa dimulai sampai Minggu 21 Juni 2026 ini. Jadi Jumat sampai Minggu di Minggu ini gitu, Rockstar ya. Pastinya di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bow, juga pameran tattoo bersama puluhan tattoo artist Bali, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK. Kalau PSK yang satu ini beda,
1: beda ya,
0: kalau
1: beda
0: ini
1: ya.
0: Pemuda suka karaoke.
1: Wah, seru banget.
0: Dan pasti lo juga, lo bisa nyiapin energi lo untuk headliner utamanya. Ada Seringai, ditambah lagi Rockstar ada band Heavy Rock kebanggaan Bali, The One and Only Janggar. Total Rockstar banyak banget. Ada band ikonik lainnya, ada 11 gitu, dengan total 11 band ikonik.
1: Wow.
0: Ayolah jadi bagian dari satu dekade Amplitude Rockstar. Dapatkan tiketnya sekarang pastinya di loket.com. Sekali lagi untuk dapetin tiketnya lo bisa langsung visit loket.com dan cek juga info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Dan pasti acara ini disupport oleh 87.fm, The Rockin' Life, Bali. Dan Rockstar, kita masih juga ngobrolin tentang setuju atau enggak hubungan tanpa konflik itu tandanya bahaya.
1: Bahaya. Kalau tadi menurut Yuyu itu adalah tanda bahaya ya. Jadi Yuyu setuju, tapi kalau Weda itu di tengah-tengah, dia mencari aman sekali ya. Kenapa Anda mencari aman?
0: Karena emang seperti itu hubunganku. Misalnya realita kayak gitu. Jadi kita emang tipe yang menghindari konflik. Jadi emang kalau ada dirasa nggak cocok, better untuk langsung ngomong tanpa kita diem-dieman, tanpa kita bikin itu tanda kutip menjadi sebuah risiko bahaya gitu. Kalau semisal nggak ada konfliknya gitu ya.
1: Nah, tapi ini juga ada penelitian dari Profesor Chou Wei yang dipublikasikan di jurnal Akta Psikologika nih, Rockstar. Jadi orang ini tuh menemukan kalau katanya konflik antar pasangan justru bisa berdampak positif dalam jangka panjang. Tapi nih fokusnya bukan konfliknya ya, tapi gimana cara menyelesaikannya. Jadi itu satu pihak mengungkapkan ketidakpuasan dan pihak lainnya tetap tenang gitu. Jadi kayak istilahnya itu disebut sinkronisasi emosional atau kondisi di mana emosi yang selaras justru memperkuat ikatan.
0: Dan inilah yang sebenarnya aku lakukan, Rockstar. Jadi ketika emang ada yang kita rasakan nggak cocok, ya udah kita ngomong, bukan malah diem-dieman atau malah justru bikin hubungan itu flat tanpa karena kan biasanya ada orang mikir ya, kalau dengan ada konflik, ada yang berantem di dalam hubungan itu akan bikin hubungan kita lebih berwarna mungkin ya, atau mungkin ada bumbu-bumbu dramanya gitu untuk beberapa orang. Cuman pastinya setiap orang tuh punya preferensi masing-masing.
1: Betul.
0: Dan yang menariknya, Rockstar, ketika konflik itu dihindari terus-menerus, justru pasangan kamu cenderung lebih sulit merasakan kedekatan. Karena konflik yang diselesaikan dengan baik membuka ruang dialog yang jujur dan mendalam. Bener sih. Jadi pasangan jadi lebih kenal satu sama lain, lebih paham batasannya dan lebih kuat ikatannya pasti.
1: Itu makanya kan nanti di situ kita mulai ngerti, oh ternyata pasanganku tuh sukanya kalau habis berantem itu disayang-sayang gitu. Dikasih bunga atau kayak kamu mau makan apa sayang gitu.
0: Yes.
1: Kalau di Medan kan gitu ya kan. Adik kok marah-marah? Adik senyumlah dulu adikku.
0: Oh gitu. Seram ya pakai adik-adik ya. Soalnya pacarku mau dipanggil dek-dek gitu, dia jangan panggil aku gitu, takut deh. Kayak takut diculik om-om mungkin ya.
1: Mungkin bentukmu kayak om-om jadi dia gitu. Takut diculik.
0: Bukan om-om lagi, bapak-bapak. Harus om-om itu tarafnya ya. Jadi itulah rockstarnya. Jadi kalau semisal konfliknya katanya dihindari terus-menerus, justru bikin hubungan kamu terasa flat. Maksudnya kayak pasangan merasa lebih jauh gitu rasanya ketika emang hubungan itu malah dijauhi kalau ada konfliknya gitu. Jadi justru memang harus dibicarakan, diselesaikan dengan baik-baik.
1: Benar.
0: Dan gimana kira-kira POV kamu rockstar tentang setuju atau enggaknya hubungan tanpa konflik itu tanda bahaya? Dan untuk rockstar yang mungkin baru banget joinan di 87.8, pasti kamu masih bisa joinan bareng topik kita. Dan bisa request-request lagu kesukaan kamu juga, dan pasti akan kita puterin ya. Sharing-sharing lah sama kita via WhatsApp di 0811 38078 78.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: untuk liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua.
1: Yes, pastinya. Hmm. Ada apa aja tuh?
0: Jadi mereka tuh menggabungkan sentuhan French Art Nouveau dengan keramahan dan kehangatan khas Bali pastinya. Mm-hmm. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu. So, Rockstar dapatkan potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni. Ingat ya, periode pemesanannya sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Tuh, dicatat. Ditambah lagi nih, ada banyak penawaran spesial untuk member All Accor Life Limitless. Jadi, nikmatin penawarannya untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2. Yes.
2: Tempat terbaiknya bisa kemana?
0: Gitu. Apalagi kalau misalnya lagi konflik sama pasangan gitu ya, butuh dinner-dinner cantik, liburan-liburan. Kalau kamu yang udah menikah mungkin mau staycation bareng.
1: Oh gitu. Ya. Kalau orang dewasa emang ngobrolnya staycation ya?
0: Iya dong.
1: Karena aku masih anak-anak, mungkin aku akan ngajak ibuku sih mungkin Oksa. Karena istilahnya mungkin staycation ibu dan anak gitu. Dan kita masih ngobrolin setuju atau enggaknya Rockstar. Kalau hubungan tanpa konflik itu adalah tanda ada bahaya. Jadi buat kamu yang baru aja stikeran Rockstar, jadi kita emang ngobrolin topik ini. Jadi kita tadi udah sempat bahas POV kita masing-masing. Kalau gue sendiri adalah tipe orang yang ngerasa ya udah kalau misalnya hubungannya nggak ada konflik ya udah bagus dong. Itu artinya ya udah hubungannya sehat. Tapi kalau semisal emang ada yang dirasa nggak cocok, ya udah kita omongin gitu. Kalau Yuyu, tipenya gimana Yu?
0: Kalau tipe aku tuh kalau udah berantem tuh aku harus ngobrol. Jadi intinya sebelum matahari terbenam kita harus menyelesaikan masalah ini.
1: Tapi ada silent treatment ya?
0: Ah itu aku nggak bisa. Kalau aku kalau tipenya kalau aku sendiri tuh aku nggak bisa untuk silent treatment. Jadi aku memilih untuk menyelesaikan.
1: Oh langsung diomongin ya?
0: Tapi yang sering terjadi adalah aku menerima silent treatment.
1: Kamu yang di silent treatment?
0: Iya.
1: That's it, bad itu sih.
0: Itu bad banget.
1: Dan ini udah ada Jonan sama kita Rockstar.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada yang pertama dari We Are One tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Yes yes. Katanya We Are One FM official. Ini from IG ya Rockstar ya. Bagusnya konflik, tapi bisa mau saling mengerti. Kalau sama-sama ngotot, teh sama aja bakalan susah.
0: Iya teh, ini mah susah teh. Kalau sama-sama ngotot, yang ada bukan physical touch, tapi physical attack.
1: Oh gitu. Physical abuse Rockstar. Aduh bahaya itu, jangan sampai ya Rockstar ya.
0: Terus ada lagi nih yang join, ada Puspa, namanya Pak Ipin. Katanya Puspa gini, bahaya banget sih menurut aku. Soalnya takut banget kalau salah satu pihak itu merasa bahwa ada kesalahan yang dilakukan pacar, tapi karena udah terlanjur nyaman dengan keadaan yang baik-baik aja malah dipendam perasaannya. Jadi ya menurut aku kalau ada masalah sih mending diungkapkan aja sekalian, biar kalau ada apa-apa sama-sama tahu dan menemukan jalan tengah. Jadi pelajaran di kedepannya.
1: Ini notes untuk Aca Marica hehe.
0: Iya, ini wise banget.
1: Wise banget ya, katanya bahaya. Jadi berikutnya kalau semisal ada masalah Ca, langsung diomongin.
0: Iya, Ca.
1: Jangan malah nonton bola ya Ca.
0: Iya, jangan malah main game Ca, dibiarin.
1: Kalau dia mah bukan ditinggal main game, ditinggal nonton bola. Katanya pacarnya Aca ini benci sama Persib ya Ca ya. Persebaya. Karena dulu ada sejarahnya Rockstar. Jadi waktu itu pacarnya Aca ini sedang terpuruk, membutuhkan sandaran untuk cetan-cetan gitu ya. Tapi Aca ini Rockstar
0: malah memilih
1: untuk nonton Persebaya.
0: Aku tuh kalau jadi ceweknya pasti udah kujemput ya. Kau milih ini atau aku?
1: Cuman saya gak bisa dijemput yuk.
0: Karena jauh
1: karena
0: ya.
1: Karena LDR mereka. Iya. Itulah alasnya kenapa bisa ya Caya.
0: Ya makanya dia kan saya.
1: Iya lagi jauhnya Rockstar.
0: Iya lagi. Tanpa rasa bersalah iya lagi.
1: Yes yes begitu.
0: Tapi memang ya. Dan juga nih Rockstar mungkin ada sedikit tips dari Profesor Chowen. Katanya ini yang membedakan konflik yang sehat dan yang merusak. Katanya gitu. Yang pertama, semuanya bilang apa tuh gitu dong.
1: Apa tuh? Apaan tuh?
0: Mau lagi? Mau lagi?
1: Jadi

0: konflik yang sehat, Rockstar. Sebenarnya diungkapkannya dengan tenang, fokus ke masalah, bukan ke pribadi, dan diakhiri dengan kesepakatan bersama. Nah, benar-benar setuju sih, karena ada beberapa orang yang mungkin ketika mereka masalahnya muncul, akhirnya mereka mengungkit-ungkit masa lalu. Yeah. Misalnya tentang duit lah, ataupun mungkin tentang perlakuan yang sama, atau mungkin apapun yang mungkin bisa diungkit sebagai bahan pemantik si konfliknya.
1: Betul, gitu. Setuju banget. Terus yang kedua tuh ada konflik yang merusak, penuh emosi berlebihan, saling menyerang atau justru didiamkan dan dibiarkan tanpa penyelesaian. Ini nih gak boleh, silent treatment.
0: Silent treatment ya.
1: Itu tuh paling bahaya tuh saling menyerang. Jadinya kita bukan fokus ke masalah, kita fokus kayak, siapa suruh kamu pakai baju biru, hah? Kalau aku suruh kamu pakai baju merah
0: gitu. Oh, ada yang kayak gitu. Itu Yoyo sebenarnya. Gue tahu.
1: Aku udah tahu pasti dia mau menyerang aku ya kan.
0: Pokoknya kalau ada kesempatan untuk menyerang Yoyo, akan keserang kamu Yoyo. Yoyo kangkang.
1: Iya, aku kan suka kangkang ya. Jalannya lurus.
0: Iya, sekarang jalannya lurus. Jalannya pelan-pelan dan tetap on track.
1: Iya.
0: Dan yang berikutnya Rockstar, yang penting sebenarnya bukan seberapa sering konfliknya terjadi, tapi seberapa baik keduanya bisa melalui konflik tersebut sama. Benar-benar sih. Jadi hubungan yang sehat pastinya adalah hubungan yang bisa tenang, santai. Tapi kalau semisal ada beberapa konflik atau mungkin hal-hal yang kurang cocok dan perlu dibicarakan, itu oke. Itu masih taraf yang bagus.
1: Benar.
0: Cuman ketika konflik itu malah justru ada setiap hari, setiap minggu kamu terus berantem, itu tandanya hubungan kamu gak baik dan gak sehat, Rockstar.
1: Tuh, dengerin tuh Bapak Weda udah ngomong. Dan yang terakhir nih Rockstar, berani bicara jujur saat ada yang mengganjal, jauh lebih sehat daripada pura-pura semua baik-baik aja.
0: Yes.
1: Karena ini dasarnya kan, kita ngerasa kayak, ah ya udahlah, toleransi. Lama-lama jadi kebiasaan nih orang ku tengok. Kayak gak bisa pula kalau ku gini-gini kan. Meledak lah kakak ini langsung.
0: Yes, kira-kira sama apa yang udah kita bacain Rockstar tentang ada bedanya konflik yang sehat. Apa bedanya konflik yang sehat dan yang merusak itu? Kira-kira kamu setuju atau enggak? Bisa sharing-sharing juga sama kita Rockstar ya. Bisa via WhatsApp di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari Instagramnya kita di @therockinglife.bali.

0: It's Ben Bernard FM. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes. That was
0: the script with superheroes. Yep. Ini requestan dari Dr. Ardi ya, rockstar ya.
1: Selamat pagi Dr. Ardi.
0: Yes.
1: Semangat hari ini. Mungkin lagi di jalan. Semoga hari ini dilancarkan ya semua urusannya.
0: Semua urusannya dilancarkan.
1: Yes.
0: Dan kalau ngomongin tentang superheroes, pasti kita akan melihat banyak orang-orang hebat yang di belakang layar rockstar yang telah membantu menyukseskan semua hal yang kita kerjakan.
1: Betul.
0: Termasuk juga superheroes-superheroes di bidang wellness rockstar. Kalau gak ada mereka, pastinya kita gak akan lebih paham lagi nih tentang pentingnya menjaga kesehatan di era saat ini.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget.
0: Kalau superhero yang aku maksud itu mungkin kayak semacam influencer atau mungkin artis-artis yang memang berperan dalam menyebarkan influence mereka tentang aware lo harus aware sama sekarang kesehatan gitu.
1: Benar banget.
0: Dan salah satu superheroes yang ada di sini adalah The Westin Resort Sodo Bali. Karena mereka mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Nah, jadi seperti yang kita udah tahu rockstar ya, jadi Westin Resort Sodo Bali ini pastinya mengutamakan wellness dalam segala kegiatannya.
1: Yep.
0: Termasuk untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif kamu. Akhirnya The Westin Resort Sodo Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka dengan banyak fasilitas untuk wellness seperti spin studio, all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, premium beach front ice bath, ada juga beach workout premium di pinggir pantai.
1: Lengkap banget.
0: Dan selain itu rockstar, lo juga bisa mencoba langsung dengan wellness day pass-nya yang punya banyak benefit. Mulai dari akses ke semua group wellness activities, ada juga akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin pastinya, dan ada juga 200 ribu dining credits. Mengalah nafas terus ya, pokoknya setiap baca ini ya rockstar selalu kehabisan nafas rasanya karena banyak banget sebanyak itu promonya rockstar, package yang bisa lo dapetin. Dan sekalian ini sebenarnya olahraga ya untuk membaca ini ya. Selain itu juga ada 15% diskon spa treatments, ada juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Sebanyak itu, selengkap itu rockstar, buruan dah reservasi sekarang. Dan cek info lengkapnya di sosial media pastinya @westinbali. Sekali lagi @westinbali.
1: Iya deh, aku setuju banget ya. Apalagi kalau kita ngebahas soal olahraga itu bisa jadi salah satu tips juga buat kita baikkan sama pacar.
0: Salah satu hal yang bisa dilakukan ya.
1: Pokoknya banyak sih aktivitas yang bisa kita lakukan kalau memang kita ingin menyelesaikan konflik. Tergantung dari niat ya kan.
0: Niat lagi.
1: Kalau misalnya niatnya nggak ada, nggak usah boro-boro olahraga. Tatapan aja udah kayak pingin saling memakan.
0: Oh gitu. Atau saling memaafkan kalau tatapan. Bukan ya?
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ya.
1: Tatap terus makan.
0: Oh, makan. Bukan memaafkan tapi memakan, Rosel. Nah, ini udah ada Dr. Ardi juga yang jenis sama topik kita. Katanya setuju. Tapi bukan berarti harus sering bertengkar ya.
1: Iya dong. Kalau sering mas, sparring nanti.
0: Oh, sparring ya.
1: Jadi ikutan boxing gitu ya kan. Dan kata Dr. Ardi juga, menikah baru jalan 2 tahunan, aku makin sadar beda pendapat itu wajar. Yang penting bukan ada atau enggak ada enggaknya konflik, tapi cara menyelesaikannya. Karena hubungan yang kelihatan selalu adem juga bisa jadi sebenarnya banyak yang dipendam. Uis. Ini keren banget.
0: Emang kata-kata hari ini ya Dr. Ardi ini top memang.
1: Top marka top. Dan tidak lupa ya, selamat pagi Weda, Yuyun dan Rockstar.
0: Yes.
1: Pokoknya tadi udah request lagu dan udah diputerin. Thank you ya Dr. Ardi udah joinan topik. Dan juga tadi ada Kak Ilma, terus Biarwan yang udah join topik. Thank you banget. Dan pastinya setiap pasangan punya cara masing-masing ya Wet ya.
0: Pastinya.
1: Mereka udah tahu gimana cara penyelesaiannya karena yang berkomunikasi langsung itu kan mereka ya. Ya kan Aca dan
0: Oh, disensor ya. Dan pokoknya balik lagi ke preferensi masing-masing rockstar.
1: Betul.
0: Pokoknya kalau kita ngomongin setuju atau enggaknya, ini enggak ada yang benar dan salahnya.
1: Yes.
0: Tapi akan kembali lagi ke gimana tipe kamu menjalankan hal tersebut. Khususnya dalam topik kita hari ini adalah hubungan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tapi kita akan menitik beratkan kembali. Ketika kamu malah sering bertengkar, ada yang sering masalah dalam setiap harinya Roksar itu tandanya ada yang harus lebih kamu bicarakan bersama pasangan kamu.
1: Betul.
0: Biar justru nanti itu enggak lama-lama menjadi bom waktu.
1: Bener.
0: Yang tiba-tiba meledak.
1: Tua.
0: Kamu marah,
1: kaget.
0: Dan ya pokoknya semua hal-hal buruk malah ayam, bisa terjadi
1: ayam, ayam.
0: Gitu. Kagetnya ayam-ayam Roksar, menggelikan sekali ya. Kayak ibu-ibu Medan. Kalau ibu-ibu Medan namanya Butet, bukan?
1: Butet
0: ya.
1: Butet. Eh, bukan ibu-ibu Medan. Kalau ibu-ibu tuh kita manggilnya Nang Boru,
0: Nang Boru
1: gitu.
0: Nantulang?
1: Nantulang beda lagi.
0: Beda.
1: Pokoknya banyak deh.
0: Banyak ya sebutannya ya. Nanti ya, Roksar. Dan untuk itu kita udahan dulu untuk ngomongnya setuju atau enggaknya Roksar. Yes. Kalau hubungan tanpa konflik itu sebagai tanda bahaya.
1: Mm-mm.
0: Balik lagi seperti yang udah aku sebutin, itu ada preferensi. Yes. Dan langsung aja deh kita lepas kacamata bareng-bareng
1: Afgan.

0: It's one bird of them. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Masih barengan Yu Madeline dan juga Harry Weda. Pastinya
0: rockstar. Nemenin kamu di GMR kali ini. Yes. Dan pastinya sampai jam 10 ini rockstar, masih kamu bisa request-requestan lagu. Atau mungkin kalau mau diskusi-diskusi hal, update kondisi jalanan, masih bisa banget rockstar.
1: Bener banget. Apalagi nih rockstar, kalau kita ngomongin soal kondisi lingkungan saat ini ya. Kita tahu kalau Bali itu so far baik-baik aja, cuman ada beberapa hal yang mungkin masih kita baru beradaptasi lagi ya.
0: Kayak harus banyak dibenahi ya.
1: Iya, kayak masalah sampah, kayak gitu-gitu. Nah, that's why kita butuh banget yang namanya banyak hal-hal baru, insight. Entah itu pembelajaran yang bisa kita berikan juga nanti informasinya ke orang-orang sekitar kita.
0: Betul-betul.
1: Dan misalnya kamu orang itu, kamu yang pingin banget belajar tentang gimana sih caranya biar kita juga berdampak sama lingkungan.
0: Betul.
1: Nih, kamu wajib datang ke The Apurva Kepinski Bali Present Path to Sustainable Growth 2026 yang bakal diadain hari Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at The Apurva Kepinski Bali. Jadi ini roster, setelah sukses sebelumnya di 2025 Path to Sustainable Growth, kembali lagi di 2026 tetap dengan 4 pilar strategisnya mereka, yaitu repurposing, refreshing life, regenerating, and rethinking resources. Jadi kali ini Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful.
0: Iya, rockstar. Bayangkan kamu bisa mendapatkan banyak insight dari berbagai praktisi di bidang masing-masing, pastinya rockstar ya. Banyak banget akan sharing-sharing pengetahuan mereka tentang sustainable practices, pastinya rockstar.
1: Benar, karena nanti akan diisi dengan high level panel discussion ya, rockstar.
0: Yes.
1: Dengan speakers luar biasa kayak kata Weda tadi, mulai dari Wita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ada juga Anak Agung Gede Rai, founder Arma. Ada Hans von Holzen, itu founder dari Bumbu Bali.
0: Yes.
1: Ada Nina Sudiono dari Rainforest Alliance.
0: Yes.
1: Ada Tara Susanto, Bumi Tera. Maitri Fischer dari Eko Mantra. Dan juga ada Merta Ada Bali Usada. Dan masih banyak lagi rockstar.
0: Dari banyaknya yang udah dimention, masih ada lagi ya rockstar ya, yang akan mengisi high level panel discussionnya.
1: Yes, benar banget. Dan kamu harus tahu ya rockstar, tiket ini terbatas. Jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 per orang. Itu sudah termasuk coffee breaks, terus ada lunch, dan pastinya kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali.
0: Siap.
1: So langsung dapatkan tiketnya di megatrix.com. Sekali lagi megatrix.com. Dan untuk info lengkap, cek di website The Apurva Kepinski Bali. Juga follow sosial medianya di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
0: Yes, rockstar. Seru banget kan bisa menjadi bagian dari penggerak lingkungan.
1: Betul.
0: Gitu ya, rockstar ya.
1: Karena apalagi nih ya, kayak aku nih, aku kan dari Medan ya kan. Aku baru kali sampai Bali lah. Ya bisa.
0: Udah berapa bulan?
1: Hampir setahun sih.
0: Setahun kita baru kali rockstar.
1: Baru loh.
0: Oh, baru hitungannya ya.
1: Mau satu tahun tuh aja aku tuh ngerasa kayak
0: Kalau aku udah lebih awal 20 tahun berarti rockstar. Sekarang udah 21, berarti aku lebih senior lah ya tinggal di Bali daripada
1: Yuda. Siap, si paling senior, siap. Sepuh aja.
0: Bilang izin dulu, izin.
1: Izin.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi nih ada beberapa hal sih wet yang buat aku tuh awal-awal tuh ngerasa kayak ih, kok beda kan aku sampai pernah miskom kan sama
0: orang-orang.
1: Culture shock.
0: Yes.
1: Salah satunya kalau di sini kan kalau belanja orang ngomongnya pasar ya kan. Kalau aku enggak, pajak.
0: Kenapa pajak?
1: Kalau di Medan itu tempat belanja kayak pasar tradisional tuh kita ngomongnya pajak.
0: Pajak.
1: Pajak.
0: Terus kalau ngomongin pajak yang beneran gimana? Tetap pajak juga?
1: Iya, kantor pajak lah.
0: Oh, gitu. Berarti orang-orang enggak mikirnya itu kalau kantor pajak berarti kantor pasar, bukan gitu?
1: Bukan, kalau pasar itu kita jalan raya.
0: Aduh, aneh ya, beda ya rockstar ya.
1: Jadi pasar itu jalan raya, pajak itu ya pajak.
0: Iya.
1: Pasar.
0: Bukan aneh sih maksudnya. Sorry, ntar aku diserang.
1: Enggak lah.
0: Jadi lebih ke hal-hal yang lebih unik untuk penyampaiannya. Karena kalau semisal di Bali itu sebenarnya masih istilahnya sama di daerah-daerah lainnya. Mungkin kalau kita bilang pasar, ya udah pasar, kalau jalan ya udah jalan. Mungkin lebih ke ada kita bahasa sendiri. Kalau kita bahasa Balinya pasar adalah peken.
1: Peken.
0: Yes.
1: Peken.
0: Kalijana ge tiang kalau kepekan bu gitu rasanya.
1: Tapi yes, sama-sama ada yang sama.
0: Apa tuh?
1: P.
0: P.
1: P nya aja yang sama kan.
0: Oh iya. Pajak pasar peken. Peken ya.
1: Iya.
0: Yes yes yes yes.
1: Tapi kalau ngomong peken, kita juga di Medan ada peken.
0: Apa tuh?
1: Tapi kita ngomongnya pekan.
0: Pekan.
1: Pekan itu tuh kayak pasar mingguan. Pernah nggak kalian di sini tuh ada nggak sih kayak misalnya setiap hari Kamis,
0: pameran,
1: Selasa itu tuh ada pasar yang di tiba-tiba ada pasar, ada yang jual sayur gitu-gitu.
0: Enggak.
1: Itu ya. Kalau di Medan ada. Oh. Setiap namanya pekan Kamis. Pekan. Jadi setiap hari Kamis.
0: Setiap Kamis dia adanya.
1: Iya.
0: Oh, kalau di sini adanya senggol.
1: Oh,
0: senggol dong.
1: Senggol dong gitu.
0: Kalau di sini lebih ke gini sih Rockstar, lebih pasar malam.
1: Oh,
0: nah, pasar jadi kalau pasar malam tuh pasar senggol kita bilangnya. Oh,
1: kalau di sana pasar malam.
0: Pasar malam tetap
1: iya.
0: Ya. Ya unik-unik lah bahasanya Rockstar ya. Seru juga karena kebetulan kita nih dari dua daerah yang berbeda. Aku
1: yes,
0: dari Bali dan Yu dari
1: Medan.
0: Medan.
1: Horas. Iya.
0: Horas. Yes. Sama Judika ya.
1: Judika. Iya, Judika itu
0: Yodra.
1: Dulu SD sekolahnya di sekolahku.
0: Ini benar atau enggak?
1: Enggak.
0: Oke. Oke.
1: Karena orang Medan.
0: Oh, sama Medan. Oh, gitu.
1: Halanya nanti di belakang.
0: Gitu katanya Bang Jud, dia ngarang di Bang Jud.
1: Tapi aku pernah interview dia.
0: Oh, pernah. Yes. Keren.
1: Bang Judika, aku padamu gitu.
0: Seru ya. Jadi lo Rockstar-nya karena kita berasal dari dua daerah yang berbeda.
1: Ya.
0: Itu yang bikin kita harus menggabungkan apa sih hal-hal yang mungkin berbeda dari daerah kita masing-masing.
1: Yes.
0: Kalau dikaitkan sama kuliahanku ya.
1: Iya.
0: Jadi ini namanya komunikasi intercultural.
1: Ooh.
0: Intercultural communication. Jadi gimana kita bisa lebih connected dengan orang yang mempunyai kebudayaan berbeda. Salah satunya kebudayaan itu adalah bahasa.
1: Yes.
0: Jadi rencananya soon ya Rockstar, kita akan ada segmen terbaru.
1: Yes.
0: Namanya udah bisa di-announce atau belum?
1: Belum dong.
0: Belum ya, masih kita rahasiakan Rockstar. Jadi segmennya akan khusus lebih menggali lebih dalam gimana sih kebudayaan kita masing-masing.
1: Yeah.
0: Biar kita bisa share juga apa sih pengalaman-pengalaman seru kita di daerah kita masing-masing.
1: Yeah.
0: Di Bali dan
1: Medan.
0: Yes, Rockstar. Saya terus ya, stick around di 87.8 FM The Rocky Life, Bali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.9 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, barusan habis ditampar sama Juicy Lucy, rockstar lot lagunya. Katanya hujan samarkan derasnya tutup air mata. Gitu ya. Gitu-gitulah rockstarnya, kalau emang lagi sedih, apapun bisa kita lakukan.
0: Yes.
1: Juga bisa terhapuskan oleh hujan.
0: Bener.
1: Dan ini saatnya untuk kita gak usah sedih-sedih, rockstar. Mari kita untuk bisa bertemu sama orang-orang yang keren-keren.
0: Yes.
1: The most creative person in Bali. Woo. Pastinya bisa kita temuin di sini. Terus ini pas banget untuk kamu yang suka rock dan juga skateboard. Karena ada Skate Rock Festival 2026. Di Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026, which is sudah dimulai dari hari ini, rockstar. Ya. Pastinya di the one and only

0: puluhan tattoo artisnya, yes, juga bisa ikutan kompetisi dalam satu tempat yang sama, mm-hmm, ya pastinya di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Selengkap itu Rockstar, siapin juga energi lo untuk headliner utamanya ada Seringai, mm-hmm, ditambah juga ada band heavy rock kebanggaan Bali, Janggar, dan juga total 11 band ikonik lainnya, Rockstar.
1: Ih, keren banget.
0: Ayo jadi bagian dari satu dekade Amplitude ya, Rockstar. Ayo lah. Dan dapatkan juga tiketnya sekarang di loket.com dan juga cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi, untuk pemesanan tiketnya lo bisa lakukan di loket.com dan juga pastinya info lengkapnya bisa lo temuin ya, Rockstar, dapatkan. Dan jangan lupa untuk follow at amplitude.skatepark, yeah. Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disupport 87 Period of M, The Rocking Life, Bali.
1: Yes, pas banget ya. Kalau misalnya menuju weekend ya, pastinya kita akan menutup minggu ini di hari Jumat, karena besok udah saatnya kita untuk lebih bersantai lagi untuk mempersiapkan diri menuju produktivitas di minggu depan.
0: Balik lagi gitu ya.
1: Yes, pastinya. Dan tadi kita tuh juga udah sempet posting ya, yes, Star, di story tentang kita hari ini akan bermain deck, yaitu kartu tarot.
0: Tuh, yes, denger, yes, denger, yes, dulu.
1: Iya.
0: Emang kedengeran ya?
1: Nggak tahu.
0: Kalau kedengeran komen, Rockstar. Nah, jadi ini adalah salah satu rencana segmen terbaru kita juga, yes, yang kita trial di hari ini. Mm-mm. Jadi ini rencananya akan ada di setiap Jumat ya, Yuyu, yes, ya.
1: Benar banget.
0: Tapi nunggu approval dulu.
1: Iya. Jadi ya udah coba-coba aja.
0: Iya. Yes, kita coba dulu, Rockstar. Gitu. Jadi barusan udah kita over questionnya, yes, untuk share zodiak dong, yeah, ikutan Yuyu ya.
1: Benar.
0: Zodiak kamu kira-kira apa mau dibacain gitu, gimana peruntungannya di minggu ini gitu. Benar, ya.
1: Kira-kira lebih ke apa sih direction yang harus kamu bawa di, yes, minggu depan gitu.
0: Oh, di minggu depan ya, Rockstar.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, jadi yes, minggu, yes, ke depan kira-kira tantangannya apa, solusinya apa, yang begitu-begitu dah.
0: Dan akhirnya udah ada yang join ya.
1: Udah ada Cireng Bunting dot Tabanan. Ini maksudnya apa, Cireng Bunting? Makanan, oh gitu, gitu ya.
0: Nama akunnya. Jadi, bunting berarti cirengnya gede-gede,
1: iya,
0: gede, ya.
1: Bunting berarti dia isinya banyak gitu ya. Nah, dia tuh dia katanya zodiaknya Taurus. Berarti elemen tanah. Terus ada pergi belibur. Dia bilang, "Kak, aku mau zodiak aku Sagittarius." Kayak siapa? Kayak Weda.
0: Kayak aku Sagi, iya, juga, Rockstar. Jadi untuk Cireng Bunting Tabanan dan juga pergi berlibur, yeah, belibur, dengerin ya, karena sebentar lagi akan kita bacakan untuk tahu gimana sih peruntungan kamu,
1: yes,
0: mungkin nasib kamu, terus juga apa namanya ya, istilahnya mungkin rezeki ya, yeah, pokoknya semuanya yang akan mungkin terjadi di minggu depan gitu.
1: Oke, okay, kita lihat ya, kita sudah menarik 3 kartu hari ini.
0: 3 kartu ya, kenapa 3, Yuyu?
1: Karena 3, kita harus melihat yang kemarin, sekarang, dan ke depan.
0: Oh gitu.
1: Nah, ini tuh sepertinya untuk si zodiak Taurus ya, yang paling overthinking, karena kita tahu Taurus adalah elemen yang suka overthinking, karena dia apa-apa tuh dipikirin banget.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini buat kamu, mungkin sekarang buat kamu elemen tanah ya, entah itu Taurus dan yang lain-lain ya, Rockstar. Itu tuh ada Eight of Pentacles, di mana di sini tuh gambarnya pria lagi berusaha membuat pentaclesnya kembali, yang artinya mungkin sekarang kamu lagi memplanningkan sesuatu,
0: okay,
1: lagi mengusahakan sesuatu. Tapi di sini ada pesan The Sun, yaitu kartu Major. Itu tuh The Sun udah pasti bilang, ketika kamu mengerjain sesuatu ini yang kamu lagi pingin kejar, jangan terlalu di overthinkingin, karena ada The Sun yang artinya kamu harus menjalanin ini dengan, yes, lebih happy, lebih relax lagi. Kenapa? Karena ada Two of Wands. Ketika kamu relax, kamu justru bisa melihat peluang yang besar di depan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ketika kamu terlalu serius sama satu hal ini, justru itu akan menutup peluang-peluangmu yang lain, yang sebenarnya itu udah ada di depanmu. Tapi karena kamu terlalu fokus sama masalah yang kecil itu, jadi dia tidak terlihat. Begitu,
0: yes,
1: ya.
0: Yes. Kira-kira apakah ada Rockstar juga yang relate sama hal ini? Dan boleh, mungkin yang dibacain kayak, kok gue ngerasa bener ya gitu, Rockstar. Jadi silakan sharing-sharing sama kita,
1: yes,
0: zodiak kamu apa, atau mungkin kamu mau dibacanya kayak gimana, Rockstar.
1: Bener.
0: Atau mungkin mau konsultasi langsung bisa juga pribadi ya,
1: boleh,
0: biar
1: gak
0: usah kita sharing-sharing, biar bisa lebih intimate, yeah, bareng Yuyu Madeline di Instagramnya
1: di yuyu.madeline.
0: Oke, Rockstar.
1: Yes, Rockstar. Nanti juga kita bakal ngomongin soal zodiak Sagittarius.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu stay tune terus.

0: It's Winbread FM, you're listening in the Rocky Life the Pali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, kamu belajar dengerin satu single dari siapa, Weda?
0: Dari Jungkook featuring Usher, judulnya Standing Next to You.
1: Yes, kita akan selalu berdiri di sebelah kamu ya, rockstar. Walaupun tidak terlihat, tapi kita bersuara.
0: Gini ya, standingnya mendukungnya lewat obrolan kita hari ini, rockstar. Dan pastinya semoga harapannya lewat obrolan yang kita lakukan hari ini, lewat semua tingkah laku yang mungkin mengesalkan, melucukan, atau mungkin ya udah biasa aja. Semoga menjadi mood booster kamu di pagi hari ini, rockstar. Bener. Di setiap Senin sampai Jumat. Semoga kamu selalu semangat menjalani hari-hari kamu yang mungkin terasa berat. Janganlah menumpuknya, biar nggak makin berat. Ya udah di sharing-sharing aja keberatan itu.
1: Apalagi nih rockstar, kita tuh bakal selalu ngasih kamu rekomendasi tempat-tempat atau gimana sih caranya biar kamu tuh bisa melepas penat kamu seminggu ini.
0: Betul.
1: Soalnya ada Family Escape Offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang pastinya akan memberikan kamu pengalaman 3 hal yang paling kita cari ketika liburan.
0: Satu.
1: Yang pertama adalah nyaman.
0: Oke.
1: Tanpa ribet.
0: Dua.
1: Dan pastinya bikin semua anggota keluarga senang.
0: Yes, benar kan? Betul.
1: Dan
0: betul,
1: karena
0: betul.
1: 3 alasan inilah akhirnya membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama kamu nih, rockstar. Karena dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua, ditambah fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga, dan pastinya penawaran terbaik sepanjang tahun. So, Weda dan juga rockstar, kamu harus tahu di Family Escape Pad ini kamu bakal mendapatkan banyak banget benefit.
0: Oke. Okay. Sebanyak itu.
1: Sebanyak itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Yang pertama, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun.
0: Catat.
1: Yang kedua, daily resort credit Rp600.000.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada complimentary kids amenities.
0: Oke. Okay.
1: Belum lagi.
0: Belum habis.
1: Belum habis. Karena keluarga juga bisa menikmati banyak banget fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin.
0: Oke.
1: Okay. Westin Family Kids Club.
0: Yes.
1: Wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik.
0: Pasti ya, rockstar. Seperti yang udah kita sebutin berkali-kali ya, kalau Westin tuh terkenalnya sama wellness-nya.
1: Betul.
0: Dan di sana, apalagi di The Westin Resort Nusa Dua Bali, rockstar bisa mendapatkan benar-benar fasilitas wellness selengkap itu, rockstar.
1: Betul.
0: Jadi akan meningkatkan experience lo bersama keluarga pastinya. Jadi buruan ajakin sebanyak-banyaknya keluarga kamu, rockstar. Kalau kayak Gemma Hadifa, dia itu punya 30-an ponakan gitu kalau nggak salah ya. Jadi ajaklah Gemma Hadifa ya, ponakanmu ke Family Escapade by Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Betul, apalagi ini penawaran berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026 ya, rockstar. Walaupun masih lama, keep deh dari sekarang ya, mulai planningin, mulai pesan, mulai book sebelum kehabisan. Dan buat kamu yang pengen tahu info lengkapnya, bisa cek di www.westinnusaduabali.com. Sekali lagi di www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
0: Yes, rockstar. Dan selain kita ngajakin kamu untuk bisa mendapatkan pengalaman staycation, pengalaman di tempat menginap yang paling oke.
1: Okay. Yes.
0: Jadi kita akan ngajakin kamu juga untuk berkeliling untuk lebih tahu nih gimana sih tentang zodiak-zodiak yang akan menjadi apa ya istilahnya ya, ramalan kamu di minggu depan.
1: Bener
0: depan
1: banget. Star. Karena tadi kita udah ngebacain si Taurus ya. Sekarang kita bakal ngebacain si Sagittarius.
0: Ini yaitu request dari Pergi Belibur.
1: Iya, okay. Jadi Sagittarius kita tahu dia adalah elemennya api, fire sign. Jadi mereka tuh selalu berapi-api ya, selalu semangat, selalu ingin jadi point of view, bukan point of view.
0: Star ya.
1: Star harus menjadi star.
0: Of the stage.
1: Tapi ini kayaknya Sagittarius di minggu ini dan minggu depan kayaknya lagi di masa transisi ya.
0: Oh gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena di sini elemen api ini lagi merasa justice. Dia lagi merasa ketidakadilan nih soalnya.
0: Kenapa ngerasa enggak adil?
1: Mungkin dia lagi mengalami yang namanya penolakan.
0: Penolakan dari society?
1: Iya.
0: Dari pasangan
1: atau
0: mungkin dari segala hal termasuk kerjaan kamu.
1: Benar. Jadi dia lagi ngerasa berat nih, kayak mungkin ini beratnya juga bisa jadi pekerjaan dan liburannya dia gitu. Jadi ngerasa kayak aku nih lagi overwhelming banget, aku lagi capek banget, burn out banget. Dan terus, di sini terus di sini kartunya juga bilang buat kamu nih Sagittarius khususnya di minggu depan, yuk please untuk mulai meletakkan lagi pedang-pedang di Seven of Swords ini. Jangan dilihat-lihat lagi ke belakang kalau misalnya udah kejadian, karena kan Sagittarius ini cukup perfect ya. Dia tuh enggak pengin dinilai orang tuh kayak kurang gitu.
0: Gitu.
1: Jadi kalau banget lagi kalau dia punya satu kesalahan, pasti dia akan overthinking terus.
0: Oh gitu. Emang itu bawaan Sagi ya.
1: Jadi dia akan mikirin gimana ya orang ngeliatin aku, apa aku jadinya jelek ya atau aneh ya.
0: Yes,
1: kata kartunya tuh lepasin semuanya, kayak yang udah terjadi udah gitu loh, fokus ke depan karena ada judgement ya, itu kartu tertinggi dari kartu major, yaitu adalah kemenangan.
0: Kemenangan.
1: Dalam arti kamu harus ngelepasin beban itu biar apa? Biar kamu tuh bisa restart ulang lagi, memulai lagi dan lebih semangat lagi. Jadi spark yang kemarin udah mati tuh bisa nyala lagi, begitu.
0: Widih, keren banget ya tarot reader kita satu ini, Rockstar. Emang dibacain gimana sih hal-hal yang emang menjadi sifat dari zodiak itu, terus dikasih wejangan untuk kedepannya.
1: Bener.
0: Berdasarkan kartu ya, petunjuk kartu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tarot ini, Yuyu, ini sebenarnya apakah ya udah kita cuman teori cocok logi, atau mungkin emang udah ada hal-hal yang dibantu oleh semesta gitu?
1: Kalau nah ini tuh cukup
0: berat ya,
1: berat ya, karena sebenarnya kalau tarot itu juga banyak banget ada yang dia kita tuh mencampurkan dari segala aspek ya, Wen. Misalnya kayak dari gambar, dari backgroundnya, misalnya dia warnanya kuning berarti itu bawaannya happy, kalau dia biru itu bisa jadi ketenangan, putih kalau hitam tuh berarti dia lagi terpuruk, lagi depresi, yang kayak gitu.
0: Setiap kartu ada background yang beda-beda. Bener. Juga ya.
1: Terus kalau pentacles tuh berbicara tentang karir, keuangan, materi. Kalau cups itu tentang emosi, percintaan. Terus kalau misalnya wands itu tentang kayak perjalanan, tentang kayak niat, tekad. Kalau sword itu tuh lebih ke sesuatu
0: perlawanan.
1: Keputusan.
0: Saya akan lawan.
1: Bukan.
0: Beda.
1: Nah, kayak gitu. Terus ada major. Major tuh kartu-kartu gede yang kayak itu harus jadi pedoman dan pemegang gitu.
0: Seru Rockstar, jadi kita makin lebih tahu ya tentang tarot-tarot ini, Rockstar. Dan pastinya semoga kita bisa kembali lagi untuk membacakan ramalan-ramalan zodiak kamu di hari Jumat depan ya.
1: Jumat depan.
0: Soon, semoga akan segera terjadi. Ya sudahlah Rockstar, stick around terus di 87.8 karena pastinya kita akan terus muterin lagu-lagu favorit kamu.
1: Yoi.

0: It's 1 of them. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yeah.
0: That was The Overtones with Dunia Bersamamu.
1: Iya.
0: Ini dunia. Sebagai pengingat rockstar ya. Kalau ada apapun, kalau ada masalah, dunia masih bersamamu kok.
1: Iya.
0: Itu saya.
1: Bukan hanya dunia yang masih bersama kamu rockstar, karena kita juga masih bersama kamu walaupun sampai jam 10 aja.
0: Sekarang udah jam 10 ya Yuyu ya. Jadi kita udah gak bersamamu hari ini rockstar. Cuman tenang, kita akan balik lagi di setiap Senin sampai Jumat di jam 10 sampai jam 10 lagi.
1: Jam bukan 10 ya? Sampai jam 10.
0: Jam 7 sampai 10 pagi.
1: Itu udah jam-jam rawan.
0: Oh gitu ya.
1: Memang. Jadi udah lapar.
0: Nggak, itu suara gini, bukan karena lapar. Nah, itu adalah keinginan hati. Itu suara hati yang berbicara rockstar. PK Dana. Jadi kita pengennya tuh gamar dari jam 10 pagi sampai 10 malam.
1: Ya ngapain?
0: Oh gitu ya, bukan.
1: Enggak masuk, enggak masuk. Coba lagi.
0: Jadi deh, jadi mengelak. Begitulah rockstar ya, keseruan kita di pagi hari ini. Semoga semua obrolan kita menjadi penyemangat selalu buat kamu.
1: Gak
0: berhenti-berhentinya kita untuk selalu memberikan kamu info-info terbaru tentang entertainment dari sekitar yang ada. Termasuk kalau kamu ada info-info juga tentang jalanan ataupun mungkin kemacetan, boleh banget ya sharing-sharing sama kita.
1: Dan kalau kamu misalnya mau request lagu juga masih boleh ya, karena ada Aca-Aca yang akan muterin lagu favorit kamu. Dan pastinya kalau kamu mau curhat-curhat, nanti kita ketemu lagi di hari Senin sampai Jumat kayak tadi kata Weda, di jam 7 sampai jam 10 ya, Rockstar ya.
0: Iya, ya sudahlah, kita izin mau pamit dulu ya. Rahajeng galungan buat kamu yang merayakan kemarin. Dan juga untuk teman-teman kita yang merayakan tahun baru Hijriah ya.
1: Yes.
0: Selamat merayakan, semoga kita selalu
1: diberikan
0: dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Rockstar.
1: Yes.
0: Ya sudahlah, kami pamitan, Rockstar. Ya udah pamit.
1: Yuyu pamit.
0: And have a rockin' day.
1: Weekend.
0: Bye-bye, Rockstar.
1: Weekend day. Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

58.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Real Skin Life Bali. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakai Minsky Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakai Minsky Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Pakai Minsky Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @campinskibali. Sekali lagi di @campinskibali.

0: Wait, hold up, stop.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: mau liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali.

0: kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sun Body FM, this is your number one lifestyle and entertainment media terwakil live Balis. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat rebahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang gak jauh-jauh tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusadua. Sekali lagi @sofitelbalinusadua.
1: Let's play football.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

In Life Bali, Deras Wardene menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Wih, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan, mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger, yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa ngelihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar, ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026, dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar, dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, Sean Diddy Combs atau P. Diddy kembali mendapatkan keringanan hukuman pemotongan masa tahanan. Kabar percepatan jadwal pembebasan dirilis media The Hollywood Reporters Selasa 16 Juni 2026. Jadwal bebas P. Diddy maju menjadi tanggal 23 Februari 2028. Dari yang sebelumnya April 2028, pengurangan masa tahanan di penjara federal New Jersey diberikan.

0: melalui akun media sosial X miliknya, Kamis 8 Juni 2026. Keputusan diambil setelah muncul laporan media yang menyebut Kaja Kalas membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan sistem apartheid di Afrika Selatan. Berita ketiga dari Kompas.com. Kepolisian daerah Metro Jaya Jakarta menangkap Roy Suryo dan Tifa Ujia Syasuma Jumat 19 Juni 2026. Penangkapan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dilakukan di lokasi berbeda. Dokter Tifa ditangkap di apartemennya dan Roy Suryo ditangkap di rumahnya. Penangkapan ini terjadi setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kedua tersangka sudah lengkap atau P21. Berita keempat dari bola.com. Meksiko menang 1-0 atas Korea Selatan di pertandingan kedua penyisian Grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Akron, Meksiko, Kamis 18 Juni 2026 malam waktu setempat. Gol tunggal kemenangan Meksiko terjadi awal babak kedua karena kesalahan penjaga gawang Korea Selatan Kim Sung Gyu yang dimanfaatkan oleh Luis Romo. Hasil ini membuat Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar, sementara Korea Selatan masih menyisakan satu pertandingan melawan Afrika Selatan. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Decision number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu-satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, Sean Diddy Combs atau P. Diddy kembali mendapatkan keringanan hukuman pemotongan masa tahanan. Kabar percepatan jadwal pembebasan dirilis media The Hollywood Reporters Selasa 16 Juni 2026. Jadwal bebas P. Diddy maju menjadi tanggal 23 Februari 2028. Dari yang sebelumnya April 2028, pengurangan masa tahanan di penjara federal New Jersey diberikan karena P. Diddy berkelakuan baik dan mengikuti program rehabilitas narkoba. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sar menghentikan seluruh komunikasi negara dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Keputusan pemutusan hubungan diplomatik diumumkan Gideon Sar melalui akun media sosial X miliknya Kamis 8 Juni 2026. Keputusan diambil setelah muncul laporan media yang menyebut Kaja Kallas membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan sistem apartheid di Afrika Selatan. Berita ketiga dari Kompas.com, Kepolisian

0: oleh Luis Romo. Hasil ini membuat Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar, sementara Korea Selatan masih menyisakan satu pertandingan melawan Afrika Selatan. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu-satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakai Minsky Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakai Minsky Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Pakai Minsky Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @campinskibali. Sekali lagi di @campinskibali.

They're rocking like Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita.

banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200 ribu dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan. Ya.

Borg dan suka ngumpul bareng sama Post Creative Person in Bali. Sekarang waktunya ngilangin stres kamu sekalian. Kamu senang-senang deh datang ke Skate Rock Festival 2026 hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan juga bowl. Terus ada pameran tatu bersama puluhan tatu artis Bali, sampai ke community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Jenengin ya, jadi siapin juga energi kamu. Untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali akan ada Janger dan juga 11 band ikonik lainnya. Jadi bagian dari satu dekadenya Amplitude. Dan juga dapetin tiketnya sekarang juga di luckat.com dan juga cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi, at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disupport 87.8 FM, The Rocket Life Band.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, Sean Diddy Combs atau P. Diddy kembali mendapatkan keringanan hukuman pemotongan masa tahanan. Kabar percepatan jadwal pembebasan dirilis media The Hollywood Reporters Selasa 16 Juni 2026. Jadwal bebas P. Diddy maju menjadi tanggal 23 Februari 2028. Dari yang sebelumnya April 2028, pengurangan masa tahanan di penjara federal New Jersey diberikan karena P. Diddy berkelakuan baik dan mengikuti program rehabilitas narkoba. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sar menghentikan seluruh komunikasi negara dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Keputusan pemutusan hubungan diplomatik diumumkan Gideon Sar melalui akun media sosial X miliknya Kamis 8 Juni 2026. Keputusan diambil setelah muncul laporan media yang menyebut Kaja Kallas membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan sistem apartheid di Afrika Selatan. Berita ketiga dari Kompas.com, Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta menangkap Roy Suryo dan Tifa Ujia Syasuma Jumat 19 Juni 2026. Penangkapan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dilakukan di lokasi berbeda. Dr. Tifa ditangkap di apartemennya dan Roy Suryo ditangkap di rumahnya. Penangkapan ini terjadi setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kedua tersangka sudah lengkap atau P21. Berita keempat dari bola.com, Meksiko menang 1-0 atas Korea Selatan di pertandingan kedua penyisian grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Akron, Meksiko, Kamis 18 Juni 2026 malam waktu setempat. Gol tunggal kemenangan Meksiko terjadi awal babak kedua karena kesalahan penjaga gawang Korea Selatan, Kim Sung-gyu, yang dimanfaatkan oleh Luis Romo. Hasil ini membuat Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar, sementara Korea Selatan masih menyisakan satu pertandingan melawan Afrika Selatan. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: It's 1.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Sudah di weekend lagi nih rockstar. Dan yang pasti udah banyak yang ngambil cuti dari beberapa hari yang lalu ya. Karena mungkin ada yang cutinya udah dari seminggu gitu ya. Karena emang minggu ini tuh banyak hari libur, apalagi untuk warga Bali.

jayanya sebagai anak kecil gitu ya. Karena kecil-kecil banget enggak, tapi dewasa juga enggak. Nah, kalau di Amplitude Skate Park, 10 tahun tuh menjadi perjalanan yang pastinya tidak mudah namun tetap menyenangkan. That's why ini Amplitude Skate Park Jalan Kerobokan Bali ini mengadakan Skate Rock Festival 2026 hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026. Jadi mulai hari ini nih Rockstar sekaligus memperingati International Go Skateboarding

0: sampai ada community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Siapin juga ya energi untuk headliner utamanya yaitu Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali, siapa lagi kalau bukan Jagar, dan total 11 band ikonik lainnya. Jadi ayo dong kita bagi, kita jadi bagian nih dari satu dekade Amplitude. Dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com dan cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Skate Festival, Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. And acara ini disupport oleh 87.8 FM, The Rockin' Life, Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Ya rockstar, yang pasti Piala Dunia semakin kesini semakin mendebarkan, ya nggak sih? Dan kalau dikutip dari CNNIndonesia.com, ini Piala Dunia di mana FIFA mengumumkan kalau mereka menemukan lebih dari 5,5 juta hate speech di sosial media selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Padahal baru kayak beberapa hari ya rockstar. Dan dari jumlah ini sebanyak sekitar 500 ribu postingan udah dihapus dan sisanya masih diusahakan untuk dihapus atau dihilangkan dari sosial media. Bahkan dari babak penyisihan antar benua pun disebutkan udah ada lebih dari 30 juta hate speech yang dihapus oleh FIFA. Waduh, iya sih, hate speech ini nih kadang bikin mental para pemain bisa down loh rockstar. Jadi ayolah, kalau misalnya memang tidak ada hal baik yang bisa dikeluarkan, lebih baik diam. And this is KB Chancellor for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-82723. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Nah, Rockstar, untuk kali ini Throwback kita akan bahas tentang lagu dari Pink, yaitu So What. Lagu ini dirilis tuh udah cukup lama ya, dari tahun 2008. Dan menceritakan tentang perpisahan sementara Pink dengan mantan suaminya, yaitu Carrie Hart. Liriknya sendiri juga bercerita tentang kegakpedulian dari Pink pada hubungan yang gak jelas. Walaupun bercerita tentang hubungan yang gak baik dengan Carrie Hart, tapi Carrie Hart uniknya mau muncul loh di video klipnya. Wih, gila, luar biasa ya. Memang ada

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

orang bisa main skateboard itu bawaannya keren aja gitu, ya gak sih? Dan yang pasti kalau misalnya lo pengen ngeliat yang keren-keren kayak gitu, lo datangnya ke Skate Rock Festival 2026. Hari ini nih udah mulai ya, sampai nanti tanggal 21 Juni 2026 di Amplitude Skatepark Kerobokan Bali. Lo akan jadi saksi gimana serunya perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude, sekaligus juga kita memperingati International Go Skateboarding Day. Banyak banget nih kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bowl, terus juga ada pameran tato bersama puluhan tato artis Bali, sampai juga ada community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK. Eits, tunggu dulu, ini ada kepanjangannya ya. Pemuda suka karaoke. Makanya udah siapin energi kita untuk lihat headliner utamanya, yaitu Seringai, ditambah juga band-band heavy rock kebanggaan Bali, ada Janggar, dan total 11 band ikonik lainnya ini akan meramaikan ya Rockstar. Makanya yuk kita jadi bagian dari satu dekade Amplitude, dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com, dan cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark, sekali lagi at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, and be there. Acara ini disubuh

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Rockstar pastinya dong ya, dari kita kecil itu diajarin yang namanya sopan santun, etika, dan cara kita untuk membawa diri, ya gak sih? Nah, pernah dengar gak tentang kesopanan yang makin kesini tuh makin berkurang? Dan hari ini kita bakalan bahas tentang gimana orang menghadapi kesopanan ini, juga bentuk-bentuk kesopanan kecil yang sebenarnya wajib kita tahu, mungkin pernah kita dapatkan tapi kayak seringkali kita abaikan. Rockstar, mulai dari sehari-hari sampai yang kita pakai terus-menerus nih. Menurut kalian nih, benar gak sih sopan santun sekarang makin berkurang? Nah, boleh kasih tahu alasannya di sini sekarang. Sharing sekaligus request lagu bisa dengan reply Twitter @crl_bali, boleh juga WhatsApp di 0811 3807878, telepon di 7502005, jawab di question box Instagram @therockinlife.bali.

0: rockstar. Dulu tuh zaman-zaman kita kecil gitu ya, rockstar orang tua kita tuh kayaknya kolot-kolot banget gitu ya. Kayak bener-bener harus sopan santun tuh dijaga banget ya. Nah makin kesini kayak makin banyak orang tua-orang tua yang mulai apa ya, mulai mengabaikan gitu. Mungkin juga karena distraksi oleh social media. Menurut lo gimana nih rockstar? Nah ini kita bakalan bahas nih di Afternoon Talk. Beberapa contoh sopan deh yang simple di sekitar kita, mulai dari yang mulai hilang nih. Di antaranya adalah bilang tolong, terima kasih, dan juga maaf. Ini kan basic banget ya rockstar, tapi gak semua orang bisa melakukannya. Terus juga gak memotong pembicaraan saat seseorang sedang berbicara gitu. Menepati waktu atau datang lebih awal. Terus juga mengembalikan barang ke tempatnya, gak sibuk dengan handphone pas ngobrol dengan orang lain. Terus juga ngantri dengan tertib, mengucapkan salam pada orang atau minimal senyum pada orang yang dikenal. Dan gak pakai speakerphone di tempat umum. Nah, hal-hal ini nih yang sudah mulai susah untuk dilakukan gitu ya rockstar. Dan sometimes mungkin kita lakukan juga tanpa kita sadarin. Dan kalau menurut lo nih, apa benar sopan santun sekarang makin berkurang? Kasih tahu kita alasannya di sini sekarang. Boleh sekaligus request lagu. Caranya tinggal reply Twitter @crl_bali aja. Terus juga WhatsApp di 08113807878. Boleh juga telepon di 750205. Jawab di question box Instagram @therockinlife.bali. Boleh bang.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: continues right after this.
1: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

107.8 FM. You're listening to the number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Aduh, emang ya kalau misalnya ngelihat orang-orang tuh pada kok kayaknya seru-seru banget gitu ya, menikmati hidup yang penuh dengan positivity. Ya itu pasti karena apa? Karena wellness-nya udah dibangun rockstar. That's why the Western Resort Nusa Dua Bali itu concern banget sama yang namanya wellness. New wellness space and new wellness day pass experience ini buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif

0: kita. Dan tugasin Ustadz Nusa Dua Bali ini tuh benar-benar tahu banget apa yang kita butuhin. That's why wellness space terbaru mereka banyak banget nih fasilitas yang bisa kita nikmati. Yang pertama ada spin studio, terus juga ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, premium beachfront ice bath, beach workout premium di pinggir pantai. Kita bisa mencoba langsung dengan wellness day pass yang punya banyak banget benefit, mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, dan ada 200.000 dining credits, 15% diskon spa treatments, dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Buruan reservasi sekarang, cek info lengkapnya di social media at Westin Bali, sekali lagi at Westin Bali.
1: Driving you home and jiving you out. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: One is a rockstar. Emang respect banget sih gue sama orang tua yang bisa mendidik anaknya mempunyai sopan santun yang bagus. Karena kayaknya zaman sekarang udah agak-agak tergerus gitu ya, sopan santun. Bahkan sama anak-anak remaja. Kemarin tuh sempat ada viral gitu ya, anak remaja yang nyindir-nyindir seorang kakek yang kebetulan duduk di area mereka gitu ya, di sebuah restoran. Nah, itu kan kayak mak bapaknya kemana nih, pada kagak ngajarin apa gimana gitu ya, sopan santun dalam ruang publik gitu kan ya. Nah, hal inilah yang akhirnya berpikir nih, emang iya gitu ya, zaman sekarang udah mulai tergerus yang namanya sopan santun. Nah, ternyata emang ada alasannya nih rockstar. Pertama, adanya pendapat tentang kesetaraan. Terus juga banyak orang yang terlalu akrab yang ngira semua kesalahan itu akan dimaafkan. Bahasa sosial media yang diaplikasikan kehidupan nyata yang bikin kita jadi merasa lebih dekat. Menurut lo, apakah alasan itu bisa diterima atau gak bisa, gak ada alasannya sopan santun itu harga mati? Ya gak sih? Nah, menurut lo gimana nih? Bener gak sopan santun sekarang makin berkurang? Boleh kasih tahu kita, sharing-sharing sekaligus request lagu. Langsung aja reply Twitter @cll_bali. Boleh juga WhatsApp di 0811-3807-878. Telepon di 750205. Dan jawab di question box Instagram @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: FM, this is Rockin' Love Bali, where everyone is a rockstar. Yuk, sopan santun yang sekarang udah mulai tergerus sama zaman, kita bangkitkan lagi rockstar. Kalau memang ada orang-orang yang harus ditegur karena tidak mempunyai sopan santun, silahkan tegur dengan baik, ya enggak sih? Dan ya, introspeksi diri juga aja, kita-kita nih, apakah sudah cukup sopan gitu ya dalam ruang publik atau dalam orang-orang tertentu, orang-orang tua ya, dan juga yang pasti sesama. Alright rockstar, kalau emang lu ngerasa udah sopan banget ya kan, lu udah berterima kasih belum nih sama Burger Week yang dipersembahkan oleh Arya Duta Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta? Gue sih mau berterima kasih banget nih sama minta tolong buat lo pada ramaikan acara ini. Karena kenapa? Ini tuh spesial banget loh, udah dibuat sama Arya Duta Bali. Penawarannya seru banget di liburan sekolah. Namanya adalah Burger Week. Tepat banget buat kita untuk menikmati suasana bareng sama teman, pasangan ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalan, mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, Wagyu Smash Burger. Mau yang mana tinggal pilih. Nah udah bisa nih kita nikmati pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang, ditambah lagi bisa menikmati sunset dan ocean view dari ketinggian Kuta. Masa gak mau sih rockstar? Burger Week juga tersedia loh di Shagara Pool and Bar dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026 nanti, mulai dari jam 11 siang sampai 9 malam, lo bisa nikmatin. Info lengkap dan reservasi chat aja WhatsApp di 0811 3960 8623, dan juga jangan lupa follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Kalau ngaku anak skena, sah-sah aja rockstar. Tapi kalau anak skena, gak mungkin ngelewatin yang satu ini. Kalau lo juga bukan ngerasa anak skena, lo juga gak boleh ngelewatin hal ini rockstar. Ya gak sih? Karena sekeren itu, ya kan? Apalagi nih, kalau lo datang itu lo berarti sudah mensupport ya dunia skateboard Indonesia. Karena kenapa? Karena Skate Rock Festival 2026 di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali yang lagi berlangsung hari ini sampai Minggu 21 Juni 2026 ini juga sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day. Dengan banyak banget kegiatan serunya, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bowl, pameran tato bareng sama puluhan tato artis Bali, sampai ada community party di roller disco dan karaoke bareng PSK alias pemuda suka karaoke. Siapin juga dong energinya ya kan untuk menikmati headliner utamanya, the one and only Seringai, ditambah lagi band heavy rock kebanggaan Bali yaitu Janggar. Dan nanti total tuh ada 11 band ikonik lainnya yang akan memeriahkan Skate Rock Festival 2026 ini. Jadi buruan bagian dari satu dekade Amplitude, dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com. Cek juga info lengkapnya, follow aja langsung at amplitude.skatepark. Sekali lagi at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, be there. And acara ini pastinya dong disupport sama It's 7.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, the Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari entertainment.news, Sean Diddy Combs atau P. Diddy kembali mendapatkan keringanan hukuman pemotongan masa tahanan. Kabar percepatan jadwal pembebasan dirilis media The Hollywood Reporters Selasa 16 Juni 2026. Jadwal bebas P. Diddy maju menjadi tanggal 23 Februari 2028. Dari yang sebelumnya April 2028, pengurangan masa tahanan di penjara federal New Jersey diberikan karena P. Diddy berkelakuan baik dan mengikuti program rehabilitas narkoba. Berita kedua dari CNNIndonesia.com, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sar menghentikan seluruh komunikasi negara dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Keputusan pemutusan hubungan diplomatik diumumkan Gideon Sar melalui akun media sosial X miliknya Kamis 8 Juni 2026. Keputusan diambil setelah muncul laporan media yang menyebut Kaja Kallas membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan sistem apartheid di Afrika Selatan. Berita ketiga dari Kompas.com, Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta menangkap Roy Suryo dan Tifa Ujia Syasuma Jumat 19 Juni 2026. Penangkapan kedua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dilakukan di lokasi berbeda. Dr. Tifa ditangkap di apartemennya dan Roy Suryo ditangkap di rumahnya. Penangkapan ini terjadi setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kedua tersangka sudah lengkap atau P21. Berita keempat dari bola.com, Meksiko menang 1-0 atas Korea Selatan di pertandingan kedua penyisian grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Akron, Meksiko, Kamis 18 Juni 2026 malam waktu setempat. Gol tunggal kemenangan Meksiko terjadi awal babak kedua karena kesalahan penjaga gawang Korea Selatan, Kim Sung-gyu, yang dimanfaatkan oleh Luis Romo. Hasil ini membuat Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar, sementara Korea Selatan masih menyisakan satu pertandingan melawan Afrika Selatan. Demikian keempat berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

104.8 FM. This is Rock in Life Bali, where everyone it's a rock star. Banyak ya kalau misalnya udah liburan tuh hal-hal di wishlist gitu kan ya. List apa aja yang akan kita datengin, terus juga makanan apa aja yang akan kita cobain ya kan. Dan yang pasti aktivitas seru apa nih yang akan kita ikutin. Nah padahal nih ada satu tempat yang udah nyiapin semuanya. Family Escapade Over dari The Western Resort Nusa Dua Bali. Hal yang paling diinginkan selama ini dalam liburan tuh cuma tiga sebenarnya. Nyaman, tanpa ribet, dan bikin semua anggota keluarga senang. Alasan ini juga yang akhirnya bikin The Western Resort Nusa Dua Bali tuh jadi pilihan utama dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua. Fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan juga penawaran terbaik sepanjang tahun. Nah di Family Escapade ini, Rockstar sudah bisa ngedapetin daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Terus juga ada daily resort credit Rp600.000. Dan ada complimentary kids amenities. Gak ketinggalan, keluarga juga bisa menikmati banyak fasilitas ya. Mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik. Terus juga penawarannya berlaku untuk nginep sampai 29 Desember 2026. Jadi masih setahun lagi Rockstar. Info lengkap cek aja www.westinnusaduabali.com. Sekali lagi ke www.westinnusaduabali.com. Dan follow social medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali.

Flamboyant FM. This is Rocky Life Bali, where everyone it's a rockstar. In this economy, kita tuh emang harus perhitungan rockstar, apalagi kalau soal makanan, ya nggak sih? Makanan yang masuk ke mulut kita itu tuh benar-benar harus worth it, gitu ya. Nah, ini nih kalau misalnya rockstar juga ngerasa pengen makan makanan yang worth it gitu ya, yang enaknya dapet dan emang benar-benar worth to try, itu tuh Burger Week persembahan spesial dari Area Duta Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta, nggak boleh dilewatin si rockstar. Karena secara spesial Area Duta Bali ini memberikan penawaran seru di liburan sekolah dengan Burger Week. Jadi tepat banget nih kalau kita nikmatin bareng sama teman, pasangan, ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada juga Buffalo Chicken Burger, ada juga Double Trouble Burger, dan juga Trouble Burger, dan ada Wagyu Smash Burger. Nah, kita tuh juga bisa ngedapetin dan nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Dan Burger Week tersedia di Shagara Pool and Bar dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026, start dari jam 11 siang sampai 9 malam. Info lengkap dan reservasi chat aja WhatsApp di 0811-3960-8623 dan follow social media @ariaduta.bali, sekali lagi @ariaduta.

0: bernama Pedro. Sekian lama setelahnya Elena menikah dengan Pedro dan juga punya dua orang anak. Sayangnya nih, keenggakcocokan membuat mereka terpaksa berpisah dan drama pun dimulai. Karena saat proses perceraian, mendadak anak mereka diculik rockstar. Dan keduanya terpaksa bekerja sama lagi nih untuk mencari anak mereka yang kabarnya diculik kelompok teroris. Pedro pun harus meminta pertolongan temannya yang adalah bandar narkotika. Jadi banyak ya kejadian-kejadian di film ini. Dan seberapa banyak kejahatan yang dilibatkan dan kenapa anak mereka mendadak diculik, Vanish into the Night bisa ditonton di Netflix sekarang juga. Happy nonton Rockstar. And this is Gabby Jensen for Recommended Pod.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 107.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone needs a rockstar. 3 jam sudah ditemani sama Gaby Johnson, rockstar. Dan yang pasti, kalau lo sekarang udah mulai siap-siap gitu kan ya, untuk mencari hiburan di hari Jumat malam ini, ya udah silahkan carilah hiburan lo. Kan tadi kan gue udah kasih tahu juga rekomendasi tempat-tempat yang lagi mengadakan hal-hal seru gitu ya. Boleh banget nih kalau lo merapat gitu ya. Dan yang pasti nanti jam 10 kita ketemu lagi di Paranoia, tapi gak sama gue ya, rockstar. Sekarang lagu-lagu seru akan temenin kalian dulu sampai jam 10 malam nanti. Yaudah kalau gitu, Gaby Johnson pamit. Thank you so much untuk semua rockstar dan juga produser Dana Suwardana, terus juga untuk operator yang bertugas. Gaby Johnson pamit. Have a rockin' weekend. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

liburan anak-anak dan juga liburan semua orang. Itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin mau teman, pasangan, keluarga. Dengan 5 pilihan burger andalan, mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership, kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga

0: ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

dengan hak cipta. Baru-baru ini tuh ada DJ Inggris yang kena hukuman karena jual CD remix berisi lagu-lagu terkenal tanpa izin selama bertahun-tahun. Katanya sih itu tuh hasil penjualannya sampai ratusan ribu pound sterling. Dan itu tuh yang bikin kasus ini beda, Rockstar. Bukan lagi soal bikin remix buat seru-seruan atau diputar di klub, tapi ini udah jadi bisnis gitu dan ngasilin duit buat orang lain dari karya orang lain. Nah, jadi kepikiran aja di era sekarang tuh dimana semua orang

and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the second dance scene update. Ada kabar duka dari dunia permusikan ya, Rostar ya. Kadang kita tuh ngira ya, kita tuh masih punya banyak waktu, masih bisa ada next gig, next project, next trip, next weekend. Tapi hidup ternyata tuh unexpected dan nggak pernah ngasih jadwal yang pasti. Gue baru baca tadi ada kabar kalau misalnya musisi Amerika Oliver Tree meninggal dunia di usia 32 tahun setelah kecelakaan helikopter di Brazil. Dan yang bikin nyeseknya lagi ya, ada beberapa bulan lalu itu kemarin itu masih ngerilis album baru dan sekarang tuh dia masih tour seharusnya, masih berkarya, harusnya masih jalanin hidup seperti biasa, seperti kita gitu. Jadi kayak gue tuh jadi mikir Rosar, karena kita tuh sering banget nunda banyak hal, nunda ngabarin orang tua, nunda ketemu teman lama, nunda bilang makasih, bilang minta maaf, atau bahkan nunda ngelakuin hal yang sebenarnya pengen kita banget coba. Karena di kepala kita tuh masih ada selalu besok gitu, padahal kenyataannya gak ada satupun dari kita yang tahu berapa banyak besok yang masih kita punya. Pokoknya tetap hati-hati aja Rosar, kalau misalnya lo mau party, hati-hati, yang penting seru-seruan aja, tapi seru-seruan boleh, tapi

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is TRL All Day Long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

the rockin' life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: RL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's 11.9 FM, this is The Rockin' Life, Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat pagi. Ditemani dengan Aurel Maharani ya di pagi hari ini ya Rockstar ya. Gimana nih weekend kamu? Bagi kamu yang sedang bekerja, hati-hati di jalan ya Rockstar. Semangat bekerjanya, dan bagi kamu yang sedang menikmati liburannya, enaknya. Tapi bermakin enak gitu kan ya liburannya. Jadi tetap stay tune di 87.8 FM.

7.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, masih ditemani dengan Aurel Maharani ya di pagi hari ini. Iya, walaupun tadi lagu yang dibawakan gitu kan bertema dengan Christmas ya, masih pertengahan bulan kok udah Christmas aja sih Rel? Enggak, bukan begitu, artinya ini bisa aja liburan ya. Christmas itu bukan berarti harus Desember aja Rockstar. Tapi bisa juga berkaitan dengan liburan. Tapi kalau ngomongin soal liburan ya Rockstar ya, pas banget kalau Juni itu identik dengan liburan sekolah. Jadi buat kamu Rockstar yang bingung nih sama keluarga mau menghabiskan waktu kemana, bisa banget untuk segera mampir ke area Duta Bali, karena mereka itu sedang mempersembahkan acara spesial yaitu Burger Week. Wow. Yang dimana ya Rockstar ya, area Duta Bali ini memberikan penawaran seru nih di liburan sekolah dengan Burger Week mereka. Tepat banget buat kamu nikmatin acara ini bersama teman, pasangan, ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalan mereka, mulai dari Sesmuk Brisket Burger, lalu ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, ada Truffle Burger, dan Wagyu Smash Burger. Ini aku ngebayanginnya aja udah apa ya, ikutan lapar gitu ya Rockstar ya. Masa kamu tidak gitu ya. Jadi buat kamu Rockstar ya, dapat menikmati pilihan burger spesial ini cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orangnya loh. Ditambah lagi kamu tuh bisa melihat sunset dan ocean view dari ketinggian Kuta. Nah Rockstar, untuk Burger Week ini tersedia ya di Sagara Pool dan Bar dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026, mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Jadi tunggu apa lagi Rockstar? Yuk cus, segera main ke area Duta Bali. Untuk info lengkapnya dan reservasi, kamu dapat chat ke WhatsApp mereka, nomornya di 0811 3960 8623. Dan jangan lupa untuk follow social media mereka untuk update lebih lanjutnya ya di @areaduta.bali. Sekali lagi untuk sosial medianya @areaduta.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

107.4 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Halo rockstar, masih di pagi hari yang cerah ini ditemani dengan aku, Aurel Maharani ya rockstar ya. Gimana kabarnya? Semoga masih baik, sehat, dan bahagia. Dimanapun kamu mendengar suara Aurel ya rockstar ya, melalui streaming atau radio, Aurel ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, apapun aktivitasnya, semangat selalu. Nah rockstar, kalau ngomongin soal gaya hidup yang sehat, kalau sudah weekend ini emang bawaannya pengennya apa? Menyehatkan diri ini. Tapi selain menyehatkan diri ini, kita juga harus ingat dengan lingkungan kita juga ya rockstar ya. Masa diri ini aja yang dijaga, sekitarnya juga dong. Agar apa? Agar saat kita olahraga itu pemandangannya masih oke, udaranya masih jernih, dan kita bawaannya ikutan sehat juga. Nah pas banget nih rockstar, buat kamu yang ingin menjaga lingkungan, pas banget The Ampurva Kempinski Bali itu mempersembahkan Pet to Sustainable Growth 2026 yang diadakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at The Ampurva Kempinski Bali. Ya rockstar, telah sukses sebelumnya di tahun 2025 kemarin, Pet to Sustainable Growth kembali lagi ya di 2026 ini, tetap dengan 4 pilar strategisnya, yaitu Repurposing, Refreshing Life, Regenerating, dan Rethinking Resource. Nah kali ini untuk Pet to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam satu kegiatan satu hari ini yang seru dan insightful. Nah untuk ini diisi dengan high level panel discussion dengan speaker yang luar biasa banget rockstar, mulai dari Mita Alwi yaitu dari Yayasan Warisan Budaya Banda, ada Anak Agung Gederai yaitu seorang founder Arma, kemudian ada Hayes von Volzen yaitu seorang founder dari Bumbu Bali, ada Nina Sudiono juga ya seorang dari Rainforest Alliance, lalu ada Tara Susanto juga seorang dari Bumi Terra, lalu ada Maitri Fierser itu seorang dari Eco Mantra, kemudian ada Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi rockstar. Untuk tiketnya yang pasti ini terbatas, jadi segera reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 aja per orangnya, sudah termasuk coffee break, lunch, dan kontribusi kamu langsung pada pelestarian mangrove di Bali ya rockstar ya. Jadi dapatkan tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya kamu dapat cek websitenya di The Ampurva Kempinski Bali, dan jangan lupa follow social medianya di @kempinskibali, sekali lagi @kempinskibali.